scuro, eh. C'è coma, wife?

for more great music from Calm Radio.

come out the way. Ha! He! Ha! Ha! Ha! Ha!

Iho i o ho hoi, ke o mea o puroze, iho ni kaurana, he mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i o ho hoi, i ka maina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, iho no, ka ini, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oi ka ohuru, i ka lau o ki pai, e hoa.

hej och hej och hej och hej och hej. Kionia och Poo Rose i honikolarna. Himli li li li hoj na kamalahini. Na malahini hoj i oho. I kamaina uanoho. I aho i akupa. I ane i hono kaini. Ka anohi akau i kaluna na molokana. Noho na ho o i ka oho. I ka lau o ki paina. I hoa pipi ho i no ki o ni kaulana o hanalei.